0: wanna dive.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Produ FM.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aduh ini baru awal bulan ya, tapi kamu udah ngerasa gak sih pas ngecek saldo di mBanking rasanya mau nangis karena digitnya tinggal sedikit teman Pro 2, atau nolnya kurang 1 di belakang. Nah bisa jadi kamu lagi kejebak di lingkaran yang namanya gaya hidup konsumtif nih teman Pro 2. Masih awal bulan tapi gaji udah tipis. Ini bisa jadi karena kamu kebiasaan beli barang karena lapar mata. Jadi di sini teman Pro 2, kalau kamu lagi sering ngikutin tren itu nggak ada habisnya, atau bahkan selera kamu makin tinggi nih teman Pro 2, bisa jadi penyakit yang sering dirasakan sama anak muda zaman sekarang. Dampaknya pun jelas bikin masa depan keuangan kamu jadi lebih berantakan dan bisa bikin kamu stres sendiri kalau sudah akhir bulan. Jadi teman Pro 2, yuk sama-sama kita mulai ngerem dan lebih bijak lagi membedakan mana yang beneran butuh sama yang hanya sekedar gengsi. Biar pagi kamu gak mikirin saldo yang ada di rekening dan makin bijak lagi mengurangi perilaku konsumtif. Kita dengerin dulu lagu yang satu ini. Check this out.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pradua, kamu termasuk tim yang suka nonton film horor karena hantunya yang serem, atau lebih suka horor karena ada jalan ceritanya yang bikin kamu terpukau nih, teman Pradua. Aku punya sedikit kabar segar dari dunia sinema lokal kita yang wajib banget masuk di watchlist kamu nih. Salah satu penulis horor populer, siapa lagi kalau bukan Eka Kurniawan, baru banget cerita tentang gimana proses lahirnya ide awal dia bikin naskah film Monster Pabrik Rambut, teman Pradua. Jadi ternyata dia dapat inspirasi dari lingkungan nyata para pekerja pabrik, terus dia ramu deh pakai mitos-mitos lokal dan sentuhan misteri yang luar biasa bikin kita merinding gitu ya, teman Pradua. Apalagi gaya berceritanya Eka Kurniawan yang selalu penuh dengan plot twist bakal ngasih kamu standar baru untuk horror Indonesia nih. Buat kamu yang belum nonton, teman Pradua sekarang sudah ada di bioskop, so langsung aja ditonton sebelum kehabisan. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya, ada dari Sina Spiro dengan Material Lover.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 siapa di sini? Anak generasi 90-an yang lagi hobi ngoleksi kartu Pokemon, teman Pro 2. Aduh, sekarang lagi rame banget ya. Tren brewek, teman Pro 2. Sini deh buat kamu yang suka brewekan, aku punya info yang dijamin bakal bikin kamu jadi happy lagi. Kabarnya The Pokemon Company baru aja ngasih pengumuman nih, teman Pro 2. Untuk ngerayain ulang tahun yang ke-30 mereka, bakal ngerilis booster pack spesial bertajuk 30 tahun celebration serentak di seluruh dunia tepat tanggal 16 September mendatang. Dan kerennya teman Pro 2, semua kartu di dalamnya dijamin God Pack ya, hologram plus ada tingkat kelangkaan baru yang visual fiksi ilmiahnya digarap sama desainer top dari Jepang. Fiksi ini sih bakal jadi rebutan para kolektor ya teman Pro 2, dan harganya diprediksi bisa langsung meroket nih. Jadi buat kamu yang doyan brewekan, siap-siap aja nanti war kartunya teman Pro 2 tanggal 16 September 2026.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif.
1: Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi. Gimana nih, udah pada sarapan nasi kuning atau bakpao hangat gak pagi ini teman Pro 2? Wah, nikmat banget tuh aku lihat-lihat. BTW, tadi pas belanja sarapan kamu bayarnya pakai uang besaran berapa? 100 ribu, 50 atau 20-an? Pas bayar tadi, kamu sadar gak sih teman Pro 2, selembar kertas uang yang kamu sodorin ke penjual itu saat ini lagi gak baik-baik aja ya. Bisa dibilang lagi sakit, jatuh, atau lemah di mata dunia. Padahal uang rupiah itu udah kayak oksigen buat keseharian kita teman Pro 2. Aduh, pusing banget deh. Mau beli bensin di pom, bayar parkir di pasar, sampai jajan maca favorit kamu, semuanya pakai rupiah. Kalau udah kayak gini, jadi kepikiran gak sih, kenapa ya kita harus pakai rupiah? Kenapa di negara kita gak boleh pakai mata uang lain aja? Pagi ini teman Pro 2 di Proaktif, aku Ocha bakal ngajak kamu untuk melihat lembaran uang di dompet kita dengan cara yang berbeda. Jadi kita bakal bedah nih teman Pro 2, asal mula rupiah menjadi alat tukar yang sah di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, stay tune hanya di Proaktif.

pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi, hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama Ocha, teman Pro 2, masih di Proaktif. Nah, sekarang kita akan melihat sejarah dulu nih, teman Pro 2. Jadi mata uang itu sebenarnya adalah salah satu atribut paling sakral bagi sebuah negara merdeka, selain bendera dan lagu kebangsaan. Dulu pas awal-awal merdeka nih, atau tepat di tahun 1945, Indonesia itu kondisi keuangannya sempat kacau banget karena ada tiga mata uang yang beredar secara bersamaan. Nah, demi menegaskan kalau kita ini sudah merdeka dan berdaulat, pada Oktober 1946 pemerintah resmi menerbitkan ORI atau Uang Republik Indonesia. Begitu ORI keluar, teman Pro 2, mata uang lain langsung dinyatakan ilegal. Nah, perjalanan ORI itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya mata uang rupiah yang kita kenal hingga sekarang. Dan menurut kamus hukum ekonomi, legalitas rupiah ini diperkuat lagi lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Di dalam undang-undang tersebut, teman Pro 2, tertulis jelas nih, siapapun yang menolak menerima rupiah untuk transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa terkena sanksi pidana.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu masih di Proaktif bersama dengan aku, Chani, teman Pro 2. Nah, kalau berbicara tentang kedaulatan, topik ini tuh dekat banget dengan kita yang tinggal di Kalimantan Utara, khususnya di Kota Tarakan dan sekitarnya. Sebagai daerah yang posisinya paling dekat dengan negara tetangga ya, teman Pro 2, penggunaan rupiah itu punya cerita perjuangannya tersendiri. Berdasarkan jurnal Sosiologi Ekonomi Perbatasan, dulu di beberapa titik wilayah perbatasan kita sempat ada masa di mana mata uang ringgit lebih sering dipakai untuk transaksi sehari-hari karena ya faktor geografis perdagangan. Tapi tahu nggak sih teman Pro 2, Bank Indonesia bersama dengan pemerintah terus berjuang melakukan operasi besar-besaran yang namanya ekspedisi rupiah berdaulat. Nah, ekspedisi rupiah berdaulat ini mereka melakukan kegiatan masuk ke pelosok-pelosok desa 3T, terdepan, terluar, dan terpencil untuk memastikan warga di perbatasan negara memegang uang rupiah dengan kondisi yang layak. Kenapa sampai seperti itu teman Pro 2? Ya karena setiap lembar rupiah yang bertransaksi di perbatasan adalah sebuah pernyataan tegas bahwa kita sedang berada di wilayah Indonesia.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama Ocha masih di Proaktif. Nah, teman Pro 2, kita masih membahas simbol kedaulatan di dalam dompet kita, apalagi kalau bukan rupiah. Meskipun rupiah kita saat ini, teman Pro 2, lagi sakit, lemah dan tak berdaya, tapi kita tetap harus menjaganya dengan baik. Karena menurut Ensiklopedia Edukasi Bank Indonesia, ada gerakan keren yang namanya cinta, bangga, dan paham rupiah, teman Pro 2. Salah satu bentuk konkret dari cinta itu sendiri adalah dengan merawat fisik uang kertas kita lewat rumus 5 jangan, teman Pro 2. Apa aja tuh? Yang pertama, jangan dilipat. Yang kedua, jangan dicoret. Yang ketiga, jangan diremas. Yang keempat, jangan distapler. Dan yang terakhir, jangan dibasahi. Kadang tuh ya, kita suka gemes aja gitu ngelihat uang kembalian yang bentuknya udah lecek dan lemas gitu, teman Pro 2, kayak kerupuk basah. Atau bahkan biasanya tuh ada coretan-coretan nomor HP-nya. Aduh, enggak banget deh ya. Padahal, teman Pro 2, kalau kamu tahu, di dalam lembaran rupiah itu terdapat benang pengaman canggih dan cetakan taktil yang ramah untuk teman-teman kita yang penyandang disabilitas netra. Jadi, kalau uangnya itu kita remas, kita coret-coret, kita basahin, fitur-fitur pengaman itu bisa rusak. Dan kasihan nih buat mereka yang membutuhkan teksturnya untuk mengenali nominal dari uang tersebut. Jadi teman Pro 2, merawat rupiah dengan baik menjadi cara paling sederhana kita untuk menghargai rupiah itu sendiri.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif, dan positif. Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2, nggak kerasa ya dari kita bahas tentang sejarah uang ori setelah merdeka, ketegasan undang-undang mata uang, serta perjuangan rupiah di batas negara hingga rumus merawat uang dengan konsep 5 jangan teman Pro 2 hingga kris digital, pokoknya banyak banget deh teman Pro 2. Nah, meskipun rupiah kita ini teman Pro 2 lagi ya bisa dibilang agak jatuh. Semoga bisa segera bangun lagi ya teman Pro 2. Dan uang rupiah yang ada di genggaman kita hari ini adalah pemersatu bangsa. Dia yang menghubungkan pedagang dari ujung Indonesia hingga ke kota Tarakan teman Pro 2. Jadi baiknya kita jaga dan gunakan rupiah dengan penuh rasa bangga. Anyway, thank you so much buat kamu yang udah nemenin aku di Proaktif pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas, jaga dompet kamu baik-baik. Jangan lupa belanjakan rupiah kamu dengan bijak, dan kita berharap semoga ada kabar baik tentang rupiah hari ini ya. Thank you so much teman Pro 2 udah temenin aku. Sampai ketemu lagi besok pagi tentunya di obrolan yang gak kalah seru, hanya di Proaktif di jam 9 sampai 10 pagi. Aku ucap pamit, sampai jumpa di Proaktif selanjutnya. Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.

0: Info Pro 2 FM.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Ocha. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat tetap tenang setelah gempa besar yang terjadi. BMKG mencatat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang barat laut Tahuna pada pagi hari ini. Pusat gempa terdeteksi berada pada koordinat 5,69 lintang utara dan 125,05 bujur timur tepatnya. Lokasi tersebut berada sekitar 235 km barat laut Tahuna dengan kedalaman mencapai 105 km di bawah. Sesaat setelah kejadian, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak bencana. Peringatan tersebut ditujukan kepada masyarakat di kota pesisir agar meningkatkan kewaspadaan sambil menunggu perkembangan informasi selanjutnya.

0: Ini akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pelaksanaan berikutnya. Kita ke informasi terakhir, teman Pre2, mantan anggota grup K-pop NCT Dream Mark Lee meluncurkan label miliknya yaitu Upper Room yang akan memproduksi konten yang mengintegrasikan musik dengan video, seni visual hingga pertunjukan. Mark yang menjabat sebagai co-CEO dari label tersebut yang ia dirikan bersama dengan rekan-rekannya yang telah lama bekerja sama dengannya. Sosok yang sebelumnya mengejutkan penggemar karena memutuskan pergi dari grup K-pop yang membesarkan namanya itu juga mengumumkan kehadiran platform baru melalui laman Instagram miliknya dengan memposting ulang laman akun labelnya. Dan teman Pro 2, itu tadi info Pro 2 bersama Ocha di jam 10 pagi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini di Spada. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin Ocha dari subuh tadi hingga sekarang, dan kita ketemu lagi di segmen-segmen Pro 2 FM lainnya. Aku Ocha pamit, see you when I see you. Bye bye.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Produ FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Produ FM.
9: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Teman terbaik kamu.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting, Gajuwata, Produk Kapa, hadir menyapa dorang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top Ho, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
2: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai teman Pro 2, selamat siang. Baik lagi di Pro 2 Hitlist bareng Theo, masih stay nemenin kamu pagi menjelang siang, teman Pro 2 ya. Apa kabar kamu hari ini, guys? Semoga semuanya baik dan berjalan dengan lancar. Aktivitas kamu semuanya enjoy, enjoy, enjoy. Yes. Teman Pro 2, buat kamu yang stay tune atau dengerin aku di frekuensi tercinta ini yang menghubungkan aku dan kamu di 107 FM pastinya, jangan lupa join di Instagram kita, lihat di story Instagram ya. Yang pastinya hari ini kita bakal bedah dan denger bareng-bareng pastinya vote ya teman Pro 2, Pro 2 Hitlist mancanegara jam 11 sampai jam 12 siang, teman Pro 2 ya. Kalau gitu kita dengerin dulu lagu yang satu ini sembari nungguin vote kamu, teman Pro 2.

0: Hit List.
1: Waktunya Pradua Hit List.
2: Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi.
3: Pradua Hit List, teman Pradua masih nemenin kamu siang ini, teman Pradua ya. Anyway, goy ya, aku udah post Instagram pastinya di Pradua Hit List mancanegara hari ini. Yang pertama ada Bruno Mars dengan singlenya Cha Cha Cha. Yang kedua Olivia Rodrigo dengan singlenya Drop Date. Lalu ada BTS Swim dan Baby Monster Chom, teman Pro 2. Let's go, langsung aja buat kamu yang dengerin aku di aplikasi RRI Digital ataupun di frekuensi 107 FM, teman Pro 2. Buruan vote ya, teman Pro 2 ya. Karena cuma sampai jam 12 saja. Buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget teman Pro 2 chat atau DM Instagram pastinya ya. Langsung aja teman Pro 2 ya, kita dengerin lagu yang satu ini dulu ya, sebelum nanti aku ngasih tahu siapa nih kira-kira lagu dari 4 lagu ini yang paling banyak di vote sama kamu.

0: Produa Hitlist.
1: Produ at least, teman Produ, nih gorang. Wih, darang ya, udah jam 11, teman Produ ya. Aku cuma mau ngingetin buat kamu, ini hari Senin, full sibuk pastinya, kuliah, kerja, dan lain-lain. Jangan lupa makan siang, teman Produ ya. Oke, di Produ at least hari ini, teman Produ, lagu yang banyak di foto Bruno Mars, teman Produ ya. Dengan lagunya Cha-Cha-Cha. Ini emang menarik banget sih, teman Produ, banyak banget yang dengerin lagu ini. Dan banyak juga yang request sama lagu yang satu ini. Anyway, teman Produ, aku mau memberikan sedikit, teman Produ, apa sih makna dari lagu dari Bruno Mars ini, teman Produ. Nah, kalau ngomongin lagu ini ya, yang bikin mood auto naik ya, pastinya Bruno Mars emang tuh gak pernah gagal, teman Produ, dengan singlenya yang up dan pastinya asik gitu ya. Nah, kali ini lagunya yang Cha-Cha ini, teman Produ, itu dirilis pada tahun ini ya, tanggal 27 bulan 2 kemarin. Dan ini merupakan salah satu track andalan dari album solo keempat Bruno Mars yang bertajuk The Romantic. Yeah. Lagu ini, teman Produ, memiliki makna yang simple gitu tapi romantis gitu ya. Kayak singlenya yang I Like It, I Like That, See Working That Back, teman Produ ya. Artinya aku suka seperti itu, dia menggoyangkan punggungnya. Ini di teman Produ ya, agak-agak gimana gitu, tapi aku suka, teman Produ. Lagu ini keren banget dan banyak banget juga yang suka dengan lagu yang satu ini, teman Produ. Sebenarnya lagu dari Bruno Mars ini, teman Produ, dengan singlenya Cha-Cha-Cha ini, ini adalah metafora yang jenius ya, dimana Cha-Cha-Cha adalah tarian yang butuh ritme, kerjasama, dan chemistry antara dua orang gitu ya. Jadi kayak kita lagi dansa bareng dua orang gitu tuh, teman-teman, contohnya gitu ya. Langsung aja kita dengar bareng, teman-teman, ini dia Bruno Mars, Cha-Cha-Cha.

0: Waktunya Pro 2 Hit List.
1: Yeay, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hit List bareng Theo, masih stay tune nemenin kamu nih, goy. Gimana nih kabarnya kemarin teman Pro 2 ya? Dengar-dengar info gempa 7,7 teman Pro 2 ya, dan berpotensi tsunami. Kita jangan lupa berdoa banyak-banyak teman Pro 2 kepada Tuhan, dan semoga semuanya baik-baik aja ya, kita aman-aman aja ya teman Pro 2 ya, karena kasihan banget gitu ya. Dan menakutkan juga dan mengerikan juga teman Prodo. Jadi aku harap kamu dimanapun kamu berada saat ini tetap standby, tetap hati-hati, tetap berdoa pastinya. Jangan lupa teman Prodo, semoga kita semua dilindungi sama Tuhan. Amin. Oke teman Prodo, di Prodo It List mancanegara hari ini kita ya lagu yang banyak juga di request teman Prodo, ada Baby Monster dengan singlenya Com teman Pro 2 ya. Ini lagu yang baru banget dirilis teman Pro 2 ya. Dimana lagu yang satu ini memiliki makna tentang semangat pesta, kepercayaan diri, dan energi muda yang membara ya. Secara lebih rinci sebenarnya Com ini menyampaikan pesan keberanian untuk tampil menonjol nih teman Pro 2 ya, merayakan momen dan melepaskan energi melalui tarian dinamis ya. Lagu ini juga menekankan suasana pesta kebebasan dan karakter kuat Baby Monster yang dipadukan dengan hip hop bertenaga. So, teman Pro 2 langsung aja kita dengar bareng. Ini dia, Com.

0: хит-лист.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2, Prodo 2 at least. Theo masih nemenin kamu nih, guys, di santai siang pastinya. Nggak kerasa ya, teman Prodo 2, udah jam hampir jam 12, kurang dari 7 menit lagi, teman Prodo 2 ya. Dan kita lanjut, teman Prodo 2, lagu yang kali ini ya, yang bakal kita dengerin, teman Prodo 2, yang pastinya di vote juga, teman Prodo 2 ya. Ada BTS dengan singlenya Swim, teman Prodo 2. Makna lagu ini, teman Prodo 2 ya, memiliki makna tentang kehidupan, tekad untuk terus bergerak maju di tengah arus ketidakpastian. Dan keinginan untuk melarikan diri sejenak dari kenyataan demi menemukan dunia atau kebebasan baru, teman Prodo 2 ya. Jadi kamu diajak buat mengarungi kehidupan secara harifah, bukan sekedar berenang, tapi swim, menggambarkan bagaimana seorang harus tenang dan beradaptasi mengikuti arus kehidupan yang tidak menentu. Oke, teman Prodo 2, langsung aja kita denger bareng. Dan selanjutnya kamu bakal dengerin lagu yang juga banyak di vote dari teman-teman ya, teman Prodo 2, ada Olivia Rodrigo, Drop Dead, dan terakhir Madison Beer, Love Krill, teman Prodo 2. Langsung aja kita denger bareng, ini dia di Stand Out.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Pro 2 Kapa, karya Paguntaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, produk kapa hadir menyapa dorang. Produk kapa, karya Paguntaka. Setiap hari, jam 12 siang, waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Pro 2 Tarakan.

0: baik saat menyerang.
1: Setiap hari tepat jam 12 siang, Pro 2 Kapa karya Pak Gontaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting, Gajuwata, produk apa hadir menyapa dorang.
2: Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa karya Pak Gontaka. Kapa karya Pak Gontaka, pusatnya karya anak muda.

Pro 2 Kappa. Theo hadir nemenin kamu teman Pro 2 pastinya masih di Pro 2 Kappa teman Pro 2 ya. Karya Pegun Tangka. Anyway teman Pro 2 ya, kali ini aku mau bilang semoga tetap semangat, tetap produktif dan pastinya dompetnya ikut semangat juga ya. Dan pastinya teman Pro 2 di hari ini segmen yang pastinya bakal kasih inspirasi buat kalian yang pengen mulai usaha atau lagi bangun bisnis atau mungkin masih mikir-mikir kira-kira bisnis apa ya yang cuannya banyak atau menjanjikan gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, kapah ya teman Pro 2. Kalau kita sekarang lihat sekarang ya teman Pro 2, bisnis itu makin beragam dan banyak-banyak teman Pro 2 ya. Dari yang modalnya besar sampai yang modalnya bisa dimulai dari tabungan sendiri. Yang penting bukan soal besar kecil modalnya teman Pro 2, tapi seberapa jeli kita melihat peluang. Dan teman Pro 2, di hari ini kita bakal ngobrol santai soal beberapa bisnis UMKM yang lagi banyak dilirik nih. Mulai dari kopi dan booth minuman, kekinian, kuliner rumahan, sampai bisnis online yang sekarang makin gampang dijalankan teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Kappa siang ini.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, produk kapa hadir menyapa dorang. Produk kapa, karya Pak Gontaka. Setiap hari, jam 12 siang, waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Produa Tarakan.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Kapas. Sekarang kita let's go yuk, kita bahas teman Pro 2 seperti apa sih ya. Beberapa bisnis UMKM yang layak banget dan banyak banget dilirik ya teman Pro 2. Yang pertama teman Pro 2, coffee shop, bukan cuma jual kopi ya, tapi coba deh diperhatiin. Sekarang tuh hampir di setiap sudut kota pasti ada cafe shop ya, cafe shop. Tapi uniknya ada orang yang datang coffee shop itu bukan cuma buat kopi, tapi ada yang nugas, ada yang meeting, ada yang kerja, ada juga yang datang cuma buat foto terus pulang. Nah, ini aku banget teman Pro 2. Dimana aku biasanya tuh kalau udah pulang kuliah ya, aku pergi kafe gitu ya, nugas sampai selesai gitu ya. Karena nyaman aja gitu ya teman Pro 2 ya, ngafe sambil nugas teman Pro 2. Pastinya beli kopi tetap gitu, tapi kita sambil ngerjain meeting, kerja, nugas, pasti seru banget. Makanya ya teman Pro 2, kalau mau buka bisnis coffee shop, jangan cuma mikirin kopinya enak, tapi suasananya juga harus nyaman gitu ya. Sekarang pelanggan tuh bukan cari pengalaman, tapi mereka pengen tempat yang bikin betah gitu. Ada colokan, ada wifi, ada musiknya santai, pokoknya bikin nyaman berlama-lama lah gitu ya. Bahkan banyak coffee shop yang sukses karena konsepnya unik teman Pro 2. Ada yang mengusung tema industrial, ada vintage teman Pro 2. Ada juga outdoor, sampai konsep alam yang bikin pelanggan terasa healing. Jadi buat kamu yang masih stay tune teman Pro 2, pengen banget membuat bisnis coffee shop teman-teman, boleh tuh jadi salah satu inspirasi kamu teman-teman, informasi yang tadi ya.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Pro 2 Kapah bareng tuh yang masih stay nemenin kamu teman Pro 2. Nggak kerasa udah jam 12.55, kurang 5 menit lagi kita udah ya teman Pro 2 and di Pro 2 Kapah siang ini. Anyway teman Pro 2, aku mau bilang buat kamu ya, kalau tadi kita udah bahas buat coffee shop, kali ini ada juga yang banyak banget ya kita lihat teman Pro 2, booth minuman kekinian, modal kecil tapi potensi besar. Nah kalau modal kalian belum cukup buat coffee shop teman Pro 2, mungkin buat minuman bisa jadi pilihan nih. Jadi bisnis ini masih banyak banget ya diminati karena modalnya relatif lebih ringan teman Pro 2. Tapi kecil-kecil nanti potensinya besar teman Pro 2. Nanti setelah itu kamu bisa buka coffee shop ya, coffee shop teman Pro 2 ya. Menu yang bisa dijual juga macam-macam ya, mulai dari kopi susu, matcha, coklat, teh, es jeruk, sampai minuman buat buah-buah yang segar teman Pro 2. Tapi ingat ya teman Pro 2, jangan cuma ikut tren, jangan cuma FOMO aja. Karena sekarang pelanggan makin pintar, mereka gak cuma cari yang viral tapi juga cari yang enak gitu. Kalau rasanya biasa aja, ya pelanggan bisa datang sekali lalu hilang. Makanya penting banget buat punya resep yang khas, entah itu tingkat kemanisannya, toppingnya, atau mungkin penyajian yang bikin orang penasaran buat beli lagi gitu ya. Ngomong-ngomong teman Pro 2, soal booth minuman ini ya teman Pro 2, aku tuh punya satu booth minuman yang benar-benar aku tuh suka banget di Tarakan teman Pro 2 ya. Dan favorit aku banget karena menurut aku pas banget buat aku dan aku suka banget tiap hari kesana bolak-balik teman Pro 2 beli minumannya. Enak banget teman Pro 2. Nah, ini yang dimaksud tadi teman Pro 2. Menu yang kamu jual itu jangan cuman yang kayak wih dari apa ya, tampang aja ya, tapi harus pintar juga teman Pro 2. Karena pelanggan itu makin pintar, mereka enggak cuman cari yang viral-viral aja, tapi juga cari yang enak teman Pro 2. Ya. Dan di jam ini teman Pro 2, di segmen ini, di menit ini, artinya aku harus pamit nih dari ruang dengar kamu di Pro 2 Kapa ya. Kita lanjut di santai siang teman Pro 2 sampai tadi jam 3 sore. Jadi buat kamu yang stay tune, jangan kemana-mana karena aku masih nemenin kamu di santai siang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Pro 2 FM, teman-teman, kamu teman Pro 2 santai siang, masih warung TV, masih stay teman kamu teman Pro 2 ya. Kita ke informasi selanjutnya teman Pro 2 di kali ini Piala Dunia ya. Kita lanjut teman Pro 2 ngomongin serba-serbi Piala Dunia tahun ini. Kali ini kita kenalan dulu sama salah satu wakil dari benua Afrika yang punya sejarah cukup menarik di ajang Piala Dunia, yaitu teman Pro 2 Ghana, teman Pro 2 ya. Tim yang dijuluki Black Stars ini datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi besar, yaitu mengulang pencapaian manis mereka di tahun 2010. Buat yang belum tahu ya, waktu itu Ghana berhasil melaju sampai babak perempat final dan hampir saja menjadi negara Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia. Sayangnya langkah mereka harus berhenti ya lewat drama adu penalti melawan Uruguay. Sampai sekarang pertandingan itu juga masih jadi salah satu laga paling ikonik dalam sejarah Piala Dunia. Nah, teman Pro 2 di edisi 2020 ini, Ghana kembali dengan semangat baru. Mereka juga punya pelatih baru, Carlos Queiroz, ya, pelatih senior asal Portugal yang sudah kenyang pengalaman menangani tim-tim besar di berbagai Piala Dunia. Soal pemain, teman Pro 2, Ghana juga nggak kekurangan bintang. Ada Jordan Ayew yang menjadi kapten tim, lalu Thomas Partey, Inkaif Williams, Kamel Dandans, banyak lagi teman Pro 2, sampai sifat tahu Isaku juga yang siap memberikan kejutan. Tapi perjuangan Ghana bukan bakal mudah ya teman Pro 2, enggak bakal mudah nih, karena mereka juga tergabung di grup L bersama Inggris, Kroasia, dan Panama. Bisa dibilang ini salah satu grup yang cukup menantang karena Inggris dan Kroasia punya pengalaman panjang di turnamen besar. Meski begitu teman Pro 2, Ghana juga datang dengan modal yang cukup bagus ya, pastinya setelah tampil impresif di babak kualifikasi Afrika. Jadi, jangan heran kalau tim ini bisa menjadi salah satu kuda hitam yang siap bikin kejutan di Piala Dunia tahun 2026. Menarik untuk ditunggu. Apakah Black Shark mampu mengulang kisah manis mereka seperti tahun 2010 atau bahkan melangkah lebih jauh lagi? Dan kita tunggu aja aksi mereka di Piala Dunia tahun ini, teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Santai Siang masih ditemani sama Teo, masih stay nemenin kamu. Kalau tadi udah dengar lagu dari Stan Zeneta, teman Pro 2 Zeneta dengan singlenya Selamanya. Lalu tadi juga dengerin lagu dari TBA UU, teman Pro 2. Kali ini Nadia Fatira juga pengen nyapa kita lewat ruang dengar kita, teman Pro 2, dengan singlenya Biasa Biasa Saja. Bakal disuruh juga sama 2 NSYNC, Langit Bantu Rindu. Ini dia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Santai Siang
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai Siang
1: Pro 2 FM.
2: Yo teman Pro 2, masih Santai Siang bareng Theo nih yang masih nemenin kamu teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita ngomongin teman Pro 2 soal Piala Dunia, nah kali ini kita ngomongin soal tim-tim yang bakal meramaikan Piala Dunia ya teman Pro 2. Dan pastinya kamu udah tahu dong siapa aja. Nah, kali ini ada satu tim yang gak boleh dianggap remeh nih, yaitu Kroasia teman Pro 2 ya. Yang tadi sebelumnya aku udah bahas juga, dan teman Pro 2 baru-baru ini Kroasia juga berhasil menutup Liga Uji. Ya, dia berhasil menutup Liga Uji teman mereka dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Dan kemenangan ini tentu jadi modal bagus sebelum mereka terbang ke Piala Dunia tahun ini. Yang masih jadi sorotan tentu saja sosok Luka Modric yang meski ya teman Pro 2 ya, meski usianya ini udah gak muda lagi, pemain satu ini masih menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu gelandang terbaik dunia nih teman Pro 2. Bahkan di laga melawan Slovenia kemarin, Modric ikut menyumbang gol pembuka untuk Kroasia. Selain Modric teman Pro 2, Kroasia juga punya pemain yang berpengalaman seperti Mateo Kovacic dan Ivan Perisic, dan masih banyak lagi nggak teman Pro 2 ya. Sempat dibuat juga nih sama deg-degan ya teman Pro 2 setelah Slovenia menyamakan kedudukan di menit-menit terakhir. Dan akhirnya Kroasia memastikan kemenangan lewat gol Mario ya teman Pro 2 ya di masa injury time. Jadi bisa dibilang mereka berangkat ke Piala Dunia dengan rasa percaya diri yang cukup tinggi. Nah, menariknya nih teman Pro 2 ya, Piala Dunia tahun ini nanti Kroasia bakal berada satu tim dengan Inggris, Ghana, dan Panama yang udah tadi aku bilang teman Pro 2. Kalau melihat peta kekuatannya sih, persaingan di grup ini dipastikan bakal seru dan ketat banget ya teman Pro 2. Jadi kita juga tentu masih penasaran apakah Kroasia mampu mengulang pencapaian luar biasa mereka seperti saat menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan menebus semifinal pada edisi 2022, atau justru bakal ada kejutan baru nih dari generasi berikutnya. Yang jelas ya teman Pro 2, tim ini tetap punya mental kuat dan pengalaman yang bisa membuat lawan manapun harus waspada ceri gentar gitu ya. Jadi jangan heran kalau Kroasia kembali jadi salah satu tim yang bisa melangkah maju di Piala Dunia 2026 nanti.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita next teman Pro 2 ya. Menjelang bergulirnya Piala Dunia tahun ini tuh, sejumlah tim terus mematangkan persiapan mereka lewat laga uji coba. Setelah satu pertandingan cukup menarik, perhatikan teman Pro 2 ya, memperhatian dan mempertemukan Norwegia dan Maroko, teman Pro 2. Dan laga yang digelar di Amerika Serikat itu berlangsung seru dan berakhir imbang dengan skor 1-1 ya. Maroko berhasil unggul lebih dulu lewat gol Brahim Diaz saat pertandingan baru berjalan 8 menit. Dan sementara Norwegia baru saja bisa membalas di babak kedua melalui sang kapten Martin Odegaard. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin Norwegia ya, tentu banyak banget yang langsung teringat dengan sosok Erling Haaland, di mana striker tajam yang selama ini jadi mesin gol andalan negaranya itu kembali menjadi perhatian. Meski belum berhasil mencetak gol dan dalam liga ini, kehadirannya tetap membuat lini pertahanan lawan harus bekerja ekstra keras.

pertama, keduanya sejauh ini sih Norwegia dan Helen and Odgaard teman berdua tentu punya potensi besar membuat kejutan. Sementara Maroko juga tetap layak diperhitungkan sebagai salah satu tim kuat yang bisa merepotkan siapa saja. Nah, teman berdua, kira-kira kalau Norwegia dan Maroko bertemu lagi di Piala Dunia, siapa nih yang bakal keluar sebagai pemenang menurut kalian?

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pro 2, santai siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, santai siang. Masih ditemani sama Theo, masih stay nemenin kamu ya teman Pro 2. Kalau tadi kita udah di informasi-informasi sepak bola teman Pro 2, sekarang kita let's go nih ke kabar seru nih dari dunia hiburan Indonesia. Siapa sih yang gak kenal sama Warkop DKI? Grup lawak legendaris yang sampai sekarang ini masih punya tempat spesial di hati masyarakat Indonesia. Nah, kabar terbarunya film Warkop DKI viralin dong ya. Siap hadir dan membawa keseruan baru untuk para penggemarnya. Yang menarik, proses penulisan film ini ternyata gak main-main loh teman Pro 2 ya. Bahkan melibatkan beberapa penulis dari Thailand untuk membantu menghadirkan cerita yang lebih segar dan lebih kuat. Di film ini kita bakal melihat Desta sebagai Dono, Vinoge Sebastian sebagai Kasino, dan Tora Sudiro yang kembali memerankan Indro nih. Nah, ada orang, ketiganya mengaku punya tantangan tersendiri karena harus membawakan karakter yang sudah begitu melekat di ingatan masyarakat Indonesia. Bisa dibilang memerankan sosok legenda itu memang gampang ya. Atau mungkin gampang-gampang susah teman Pro 2. Menurut aku gak gampang sih. Dan mereka gak cuma harus mirip secara penampilan teman Pro 2, tapi juga harus bisa menghadirkan gaya bicara, ekspresi, sampai gestur khas yang selama ini jadi ciri Warkop DKI. Menariknya lagi nih goy, film ini hadir bukan hanya untuk menghadirkan nostalgia ya, tapi juga mencoba menyesuaikan humor Warkop dengan generasi sekarang. Jadi baik penonton lama maupun kamu anak muda yang bisa sama-sama nikmati keseruannya ya. Dan selain kabar film Warkop DKI, ya teman Pro 2, ada juga berita menarik dari dunia budaya ya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita dengerin dulu beberapa lagu yang satu ini.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang teman Pro 2, masih ditemani sama Theo yang masih stay nih goy, temenin kamu ya. Next teman Pro 2 ya, kalau tadi kita udah dengerin kabar dari Warkop DKI dan juga berita menarik dari dunia budaya teman Pro 2. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan kalau Wastra Nusantara bukan cuma soal pakaian tradisional, tapi juga bisa menjadi alat diplomasi budaya Indonesia di mata dunia. Artinya, kain-kain tradisional khas Indonesia juga punya potensi besar untuk memperkenalkan identitas bangsa ke tingkat internasional. Jadi hari ini ada dua hal yang patut kita banggakan ya teman Pro 2 ya, dari dunia hiburan dan Warkop DKI yang terus hidup di lintas generasi. Dari dunia budaya dan Wastra Nusantara yang semakin mendapat perhatian di kancah global. So teman Pro 2 ya, kalau kamu ya mungkin lebih hafal gaya Dono atau mungkin Indro teman Pro 2, apapun jawabannya, yang pasti Warkop DKI memang selalu berhasil bikin kita ketawa dari generasi ke generasi. Setelah ini masih ada pas teman Pro 2 lagu-lagu yang nemenin kita di santai siang pastinya ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: siang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Santai siang.
1: Pro 2 FM.
2: 107 Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, santai siang. Akhirnya bentar lagi teman Pro 2 ya, kurang 5 menit lagi kita udah di pengunjung acara kita santai siang hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune nemuin aku, teman Pro 2, di santai siang hari ini. Dan teman Pro 2, buat kamu yang stay tune, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini nanti bakal ada kadang yang nemuin kamu di sore ceria, pastinya dengan lagu-lagu, informasi-informasi yang gak kalah seru, teman Pro 2. Dan besok kita bakal berjumpa lagi teman Pro 2 di segmen yang gak kalah seru lainnya pastinya. Kalau gitu, menurut dua, aku Theo pamit dari ruang dengar kamu, dan sampai jumpa lagi kita besok di segmen seru lainnya. Bye bye and see you.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: rekan teman terbaik kamu.
1: Terus tuh cuma guys Projo FM teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Projo. Welcome to Projo Update bersama dengan penyapa Ria di sore ceria. Apa kabar dunia jiwa dan raga? Sehat walafiat semuanya ya. Semoga mood kamu secerah tarakan hari ini. Wah, tarakan hari ini bukan cerah lagi ya. Panas pol. But it's okay lah. Paling enggak di sini kita menyambut cuaca yang cerah ya, walaupun sebenarnya belakangan ini warga Tarakan sempat ribut ya, karena ada isu-isu juga dan bahkan peringatan juga sih dari BMKG terkait dengan gempa Tomang Pro 2 dan juga tsunami. But puji syukur ya, sampai hari ini kondisi Tarakan masih aman terkendali. Kita bakal bahas itu nanti ya teman Pro 2. But di satu jam ke depan kita bakal bahas deretan lagu-lagu update yang udah gak siap menyapa kamu hari ini. Ya semoga hari kamu juga lagi berjalan seru, produktif, and of course ditemani mood yang okay juga ya. Dan siap menemani kamu. Pokoknya mulai dari dunia musik, hiburan, dan anak muda sampai kabar para musisi dan idol favorit yang lagi jadi sorotannya. Dan informasi yang bakal kita bahas kali ini dijamin fresh. Dan sayang banget ya kalau dilewatkan. So, buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, lagi kerja, ada yang lagi kuliah, lagi ujian ya kan? Atau mungkin lagi rebahan sampai scroll-scroll medsos, stay tune terus karena beberapa menit ke depan dia yang bakal kasih update seru yang siap menambah wawasan sekaligus juga menemani aktivitas kamu. So, inilah Pro 2 Update, sumber informasi ringan, seru, dan kekinian untuk teman Pro 2. Yuk, langsung aja kita mulai dengan informasi pertama. Teman Pro 2, ada kabar membanggakan dari dunia musik internasional nih. Dua nama besar yang udah gak asing lagi yaitu Taylor Swift and Beyonce, yang kabarnya resmi masuk dalam daftar Forbes Iconoclast 50 tahun 2026. Congratulations ya. Daftar ini berisi tokoh-tokoh yang paling berpengaruh di dunia dari berbagai bidang ya, mulai dari bisnis, teknologi, media, sampai hiburan. Nah, kehadiran Mbak Taylor Swift dan Mbak Beyonce ini membuktikan kalau pengaruh mereka ternyata gak cuma terasa di industri musik, tapi juga di dunia bisnis dan budaya populer. Taylor Swift itu mendapat sorotan karena langkah beraninya merekam ulang katalog musiknya demi mendapatkan kembali hak atas karya-karyanya. Keputusan itu bahkan menginspirasi banyak musisi lain loh untuk lebih memperhatikan kepemilikannya untuk karya-karya mereka sendiri. Selain itu, tur fenomenalnya The Eras Tour sukses mencetak sejarah sebagai tur konser dengan pendapatan terbesar sepanjang masa. Gak heran sih kalau saat ini Taylor itu disebut sebagai musisi perempuan terkaya dalam sejarah ya. Anyway, ngomongin Taylor Swift tentu gak lengkap tanpa membahas lagu yang lagi rame diperbincangkan, yaitu Uplight. Lagu ini punya vibes pop yang dreamy dengan sentuhan lirik yang emosional juga puitis, teman Pro 2 ya. So siap-siap aja, kita dengerin bareng-bareng.

Hai teman Pro 2, ini dia Pro 2 Update. Ngobrolin musik yang lagi viral, musisi hype sampai lagu-lagu terbaru yang lagi rame di FYP. Jangan sampai ketinggalan ya. Gas dengerin bareng di Pro 2 FM.

Teman-teman Pro2, santai dulu, jangan pindah frekuensi. Karena di Pro2 Update, tempatnya musik yang lagi hits. Tetap di Pro2 FM Tarakan, teman terbaik kamu.

0: Lap で。Road Lap で。
1: Welcome back to Pro 2 Update. Masih bersama dengan di frekuensi 107 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar terbaru nih dari dunia K-pop. Salah satu member Seraphim, Kim Chaewon, dipastikan gak bisa ikut tampil bareng member lainnya ya di Weverse Con Festival 2026. Buat kalian yang bertanya-tanya, emang kenapa? Ya, kabar ini sampaikan langsung sama agensinya yaitu Source Music. So, beberapa waktu lalu Chaewon itu sempat menjalani perawatan teman Pro 2 karena ngalami masalah di bagian leher ya. Meskipun sekarang kondisinya udah berangsur membaik, dokter tuh masih kayak menyarankan supaya dia fokus istirahat dulu deh dan gak maksain diri buat kembali ke panggung. Pastinya kabar ini bikin banyak fanat sedih ya, mungkin kamu salah satunya. Tapi banyak juga loh yang kasih dukungan dan lebih memilih ngelihat Chaewon pulih total dulu daripada harus buru-buru comeback. Nah, sambil kita nunggu Chaewon kembali, teman Pro 2 masih bisa kok nikmati lagu terbaru dari Seraphim yang berjudul Celebration. Ini lagu punya vibes yang ceria, hangat, dan bikin semangat pasnya sih di sore-sore gini. Liriknya juga ngajakin kita buat nikmati setiap proses dan merayakan hal-hal kecil yang terjadi dalam hidup. Cocok banget kan didengerin pas lagi butuh suntikan energi positif atau sekedar pengen memperbaiki mood teman Pro 2. Di samping itu, semoga Chaewon cepat pulih dan bisa segera kembali tampil bareng Seraphim ya dalam kondisi yang lebih sehat dan lebih kuat lagi. Dan buat teman Pro 2 yang lagi lesu, sini aku semangatin with Celebration by Seraphim. Let's go!

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Yes, baby! How's the one, baby? Where you going, dude?
1: Road lap day! Road lap day!
2: Pro 2F teman-teman terbaik kamu, balik lagi bersama Dian di Pro 2 Update. Teman Pro 2, buat kamu yang lagi ngikutin kabar dunia musik internasional, ya yeah, ada kabar happy dari penyanyi pop dunia Dua Lipa. Which is, setelah sebelumnya resmi menikah secara sederhana ya di London yang cuma dihadiri keluarga dan sahabat terdekat, ternyata Dua Lipa dan sang suami yaitu Callum Turner kembali menggelar pesta pernikahannya yang jauh lebih meriah di Sisilia, Italia dong teman Pro 2. Duh, yang kayak gini nih ya yang buat kita berpikir when ya aku. Well, acara yang digelar di Villa Valguarnera Palermo ini disebut-sebut super mewah, bahkan legenda musik dunia yaitu Sir Elton John ikut hadir dong dan membawakan lagu romantis Your Song khusus untuk kedua mempelai kita ini. And gak cuma itu ya, pesta juga makin spesial lagi dengan kehadiran sederet musisi papan atas seperti Charlie XCX, Mark Ronson, sampai Troy Sivan. Dan kabarnya suasana pesta sampai disebut lebih ria dari perayaan malam tahun baru enggak tuh teman Pro 2. Ya sepanjang akhir pekan para tamu enjoy ya dengan pesta koktail kuliner khas Italia dari chef berbintang Michelin sampai pertunjukan kembang api yang menghiasi langit Sicilia. Kalau biasanya kita lihat kisah cinta di film, kali ini Dua Lipa and Callum Turner benar-benar menghadirkan momen pernikahan bak dongeng modern ya teman Pro 2. Ini adalah referensi baru untuk pernikahan kita di tahun ini. Catat, catat.

0: Pro Duo Update.
1: Pro Duo Update. Welcome back bersama Dayang. Tamu Pro Duo buat kamu para NCTzen. Mana suaranya? Ada kabar seru nih dari Mark Lee. Ya, setelah resmi memulai perjalanan karir barunya di luar NCT, Mark finally tampil solo untuk pertama kalinya loh di Azerbaijan dalam acara World Environment Day 2026. You know yang bikin spesial, Mark itu bawa lagu ciptaannya sendiri loh, judulnya Ready or Not, sambil main gitar di atas panggung. Kebayang gak damage-nya? Berbeda dari penampilannya yang biasanya penuh koreografi bareng NCT, kali ini Mark tampil lebih santai, simple, dan juga memperlihatkan sisi musikalitasnya sebagai seorang soloist ya. FYI, lagu Ready or Not sendiri punya vibes yang hangat dan penuh semangat teman Pro 2. Liriknya tuh menggambarkan keberanian untuk melangkah menghadapi perubahan, menerima tantangan baru, dan tetap maju meskipun banyak hal yang belum pasti di depan mata kita ini. Banyak penggemar menilai juga kalau lagu ini tuh kayak cerminan perjalanan Mark saat ini. Setelah meninggalkan NCT and SM Entertainment, now dia membuka lembaran baru lewat label miliknya sendiri, yaitu UPOM Label. So, lagu ini bukan cuma sekedar lagu ya, tapi juga jadi simbol awal perjalanan baru Mark Lee sebagai musisi yang lebih bebas berekspresi dan menentukan arah karirnya sendiri. Anyway, ngomongin Mark Lee, memang gak lengkap kalau gak bahas perjalanan musiknya bareng NCT. Salah satu lagu yang paling melekat dengan sosok Mark tentu aja Kick It. Lagu ini jadi salah satu hit terbesar NCT yang punya energi yang strong ya, buat beat yang agresif dan juga koreografi yang ikonik teman Pro 2. Di lagu ini, rap khas Mark jadi salah satu bagian yang paling mencuri perhatian dan juga sering banget dihafal para NCTzen sih. Ya, sekaligus lagu ini juga menjadi penutup untuk segmen Pro 2 Update Special hari ini bareng Dayang. Thank you ya buat kamu yang udah nemenin dari awal tadi, mulai dari kabar terbaru dunia hiburan, musik internasional, sampai cerita-cerita seru dari para idola favorit kamu. Kalau ada info yang kelewatan, kalem, kita bakal ketemu lagi di Pro 2 Update berikutnya dengan cerita-cerita baru yang gak kalah seru ya teman Pro 2. Jangan lupa stay tune terus di Pro 2 FM karena dia masih bakal setia menemani kamu di sini di next segment Sore Ceria. So this is for you, KK by NCT.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Baik lagi bersama Dayang di Sore Ceria. Wah, baru saja kita dengerin lagu Dengar Alam Bernyanyi by Lalil Manino, Hi-Fi, Sheila Dara, and Chico Jericho. Dengerin lagu ini di saat momen warga Tarakan juga udah pada kalem, teman Pro 2. Jadi merasa bersyukur banget ya, kita semua terhindar dari musibah dan juga mara bahaya, teman Pro 2. Padahal memang warga Pantai Amal itu sempat lo mengungsi di Universitas Borneo Tarakan. Setelah memang kita dapat informasi waspada tsunami secara resmi ya, teman Pro 2, which is jadi pengumuman resmi potensi dini tsunami itu sudah dicabut pasca gempa bumi 7,7 skala Richter mengguncang Sanghil, teman Pro 2. Jadi para warga udah mulai kembali ke rumah masing-masing ya. Dan terkait dengan ini, BPBD Tarakan juga menerjunkan beberapa armada nih untuk mengakomodir warga di pengungsian untuk kembali pulang ke rumah. Tapi memang tadi buat kamu yang mungkin juga di UBT ya, atau lewat daerah Amal, rame banget karena memang ada sekitar 4.000 warga Amal loh yang ngungsi di sana. Mengingat memang cuman UBT tempat paling aman kalau terjadi tsunami, teman Pro 2. Ya, puji syukur kita semua masih diberikan perlindungan ya. Tapi ini semua juga membuat kita harus lebih waspada dan juga ningkatin lagi kita punya literasi bagaimana cara penanganan untuk terjadi musibah-musibah, salah satunya seperti tsunami, teman Pro 2. So stay safe semuanya ya, buat yang kuliah juga tadi lagi ujian agak panik-panik dikit, teman Pro 2, it's okay karena sudah reda ya potensi terjadi bencananya. Yuk kita lebih calm down lagi dengan next song, ada Gisela Sabrina with Rasa Tak Biasa. Enjoy.

Follow our media sosial on Instagram @RRIPro2Tarakan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Baik lagi bersama Dayang di Sore Ceria. Teman Pro 2, sore-sore kayak gini kita lebih calm down lagi karena teman Pro 2 pada baru pulang kerja rata-rata ya. Anak sekolah, anak kuliah juga mungkin udah pada mulai balik ke rumah. Mungkin salah satu kegiatan yang sering banget dilakukan mengisi waktu luang yaitu ya main game, teman Pro 2. Nah, ngomongin game, ini pasti erat banget kaitannya sama Indonesia Esports Association ya. Nah, ada kabar baru dari Persatuan Robotika Seluruh Indonesia yang ternyata collab nih bareng Indonesia Esports Association, teman Pro 2. Dan gak cuman berdua ya, ini juga collab sama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Kemkomdigi yang menandatangani MOU strategis pengembangan talenta digital nasional, teman Pro 2. Oh ya, buat kamu tahu dan barangkali kudet, penandatanganannya ini dilakukan dalam rangkaian Munas IESPA di Jakarta pada Jumat 5 Juni lalu ya. Nah, kerjasamanya itu memperkuat literasi teknologi dan pengembangan ekosistem robotika nasional. Oh iya, kolabnya juga mendorong pertumbuhan e-sport sebagai sarana pembelajaran teknologi loh, teman Pro 2. Ya, disampaikan sama Kepala BPSDM Kemkomdigi yaitu Pak Bonifasius Wahyu Pujianto, sinergi robotika dan e-sport itu penting banget untuk menghadapi transformasi digital karena kedua sektor ini tuh punya potensi besar untuk mengembangkan kompetensi teknologi generasi muda, teman Pro 2. Ya, ketiga pihak menargetkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia digital Indonesia ya. Program kolaboratif juga bakal menjangkau kita para generasi muda dengan berbagai kegiatan teknologi, teman Pro 2. Jadi kita nantikan aja ya kabar-kabarnya karena kita pasti gak sabar juga ya untuk menjalankan berbagai program yang mungkin bakal dibilang asik itu. Nah, kira-kira sore hari ini apa nih game online yang bakal kamu mainkan, teman Pro 2?

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.
2: Pro 2 FM.
3: Pelangi seusai hujan by Avio Kila. Barusan mampir menghadiri ruang dengar kita teman Pro 2 dan sekaligus juga membuat kita lebih calm down lagi dan lebih tenang ya setelah menjalani berbagai aktivitas yang membuat kita kedebak-kedebuk dari pagi tadi. Ya teman Pro 2, di hari Senin yang aku tahu banyak banget mungkin kehektikan di hari ini, ada yang ujian maybe masih ya, dan di samping juga mungkin masih banyak yang bekerja. Terus juga tadi pagi ada sebagian warga masyarakat Tarakan yang gempar juga ya, sempat mengungsi karena kita juga ada peringatan untuk potensi terjadinya tsunami teman Pro 2. Tapi puji syukur ya, disampaikan relate sama lagunya Avio Kila barusan, Pelangi Seusai Hujan. Setelah kegaduhan yang ada, kita menerima hasilnya teman Pro 2, dimana rasa sabar ini kita rayakan di sore hari, kita bisa merasa lebih tenang di hari ini. Yang tadi siang panas-panas pol, di sore ini justru kayak cuacanya enak banget buat kita jalan-jalan. So aku harap apapun masalah hidup yang kamu hadapi di hari Senin ini ya, dan apapun kesibukan yang kamu hadapi juga yang membuat kamu mungkin bad mood, yang membuat kamu kayak menghela napas panjang, membuat kamu sangat lelah di hari ini, percaya aja teman Pro 2 ya, bahwasanya hal baik, hari baik, semuanya itu bakal segera hadir. Oke, dia yang masih siap untuk menyemangati ruang dengar kamu di sini supaya kamu enggak galau atau terlalu lesu. Kita ke next song dulu yuk. Ada Maisha Kana yang siap untuk menyapa kita dengan Cukir Bali. Enjoy.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: and Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: kantor. Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali merapat bersama Dayang di frekuensi 107 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu yang kemarin menghabiskan weekend, mungkin udah pada nonton bioskop ya, atau hari ini lagi cari tiket yang bagus ya, mengisi waktu luang di sore-sore atau jelang malam setelah seharian ini kamu hektik ya teman Pro 2. Gak ada salahnya sih kalau misalnya kamu lagi ada budget karena tanggal muda ya kan. Banyak banget film yang bagus tayang juga di bioskop Tarakan hari ini yang bisa kamu langsung cek. Tapi terkait bioskop, aku pengen ingatin ke kamu, udah gak bisa lagi nih kita bawa tumbler ya teman Pro 2. So, kampanye ramah lingkungan yang digelar jaringan bioskop Cinema XX1 itu udah resmi berakhir setelah berlangsung selama 1 bulan teman Pro 2. So now, kita udah gak boleh lagi bawa tumbler ke dalam area bioskop. Dan ternyata ya, kebijakan bawa tumbler sebelumnya itu tuh bagian dari kampanye bertajuk Bring Your Tumbler Save the Planet yang berlangsung dari tanggal 5 Mei sampai 5 Juni lalu teman Pro 2. Upaya untuk ngurangin penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Dan hasilnya ternyata ini tuh bantu mengurangi penggunaan lebih dari 20.000 kemasan plastik selama periode program berlangsung loh. Tapi samping itu, Cinema XX1 say thanks ya ke teman Pro 2 dan juga para pelanggan yang udah berpartisipasi dalam kampanye yang satu ini teman Pro 2. Jadi bagian dan dari komitmen perusahaan juga untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Ada juga nih berbagai program lain yang sudah dijalankan ya, seperti kayak pemanfaatan kembali layar bioskop bekas menjadi tas dan lain-lain. Di sisi lain memang banyak banget yang menyayangkan ya teman Pro 2, kayak kenapa gak diperpanjang lagi sih. Ya semoga aspirasi kita bisa lebih didengar lagi ya. Tapi samping itu aku cuma pengen kasih tahu kamu supaya entar nanti kamu punya tumbler enggak disita di depan. Oke, okay? So siapin budget untuk minum ya kalau kamu pengen nonton hari ini. Kira-kira pengen nonton film apa nih?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama Dayang di Sore Ceria. Teman Pro 2, calm down dulu yuk bareng Pro 2 FM di sini, karena di Pro 2 FM bakal banyak deretan lagu hits yang siap untuk mewarnai hari kamu. Nemenin kamu yang lagi ngopi, ada yang lagi shopping, berhubung baru cair maybe di tanggal muda ini ya. Selamat menikmati tanggal muda ini teman Pro 2, buat kamu yang udah selesai ujian jadinya lebih adem ya, lebih chill. Tapi mungkin masih ada juga yang ujian ya, entah ujian susulan atau memang baru ujian di kampusnya. Semangat ya, Dayang siap untuk menyemangati kamu di sore hari ini pastinya. Dan Dayang juga masih bakal menyapa kamu sampai jam 8 malam nanti. Kita akan song dulu yuk. Siap-siap kita countdown bareng One Direction with Night Changes.

0: ceria. Sore ceria.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
1: Prodo FM. Boleh juga. Bersama berpunya foto teman Pradua. Masih bersama Dayang nih sore ceria. Boleh juga nih teman Pradua. Sore-sore gini kita buka ya film apa yang kayaknya seru banget buat ditonton. Ya, aku punya request film teman Pro2. So, baru aja ya rumah produksi Ska Studios baru sinema resmi memperkenalkan film komedi fiksi ilmiah judulnya Fofo. Ya, kenapa Fofo? Karena ini film berlatar di Madura teman Pro2. Tahu kan logatnya Madura kayak teh sate ya. Jadinya UFO-nya Fofo gitu. Seru banget lagi. Anyway, itu film garapan Bayu Skak ya. Yang menghadirkan premis unik ya tentang alien yang terdampar di Madura, taulah, dan ketemu sama keluarga lokal. Jadi udah ada trailer yang baru rilis juga ya, yang diperlihatkan sebuah benda asing yang jatuh dari langit nih dan akhirnya mengubah kehidupan beberapa warga di Madura teman Pradua. Nah, kehadiran si alien ini itu jadi awal dari berbagai peristiwa kocak yang memang menjadi inti cerita film. Jadi ya, di dalam film itu ada tretan muslim yang memang menjadi tokoh utama juga. Dia memerankan nama yang sama, yaitu Muslim teman Pradua, yang lagi menghadapi masalah keuangan. Dia berusaha mencari dana untuk melunasi biaya haji sang ibu di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Pokoknya dia tuh kayak sandwich generation banget teman Pradua. Akhirnya dia ngajak si alien ini buat cari duit bareng-bareng ya. You know ya, yeah, mereka itu melakukan pencurian besi-besi gitu kayak rel kereta gitu deh teman Pro2. Bareng teman-temannya juga yang lain. Pokoknya banyak banget hal seru yang bakal terjadi sih di film yang satu ini. Dan catat, film Fofo ini dijadwalkan tayang di bioskop seluruh Indonesia mulai 9 Juli mendatang. Satu bulan lagi ya teman Pro2. Hopefully ini bisa kasih pilihan sih bagi kamu penikmat film dengan perpaduan komedi lokal dan elemen fiksi ilmiah. Kapan lagi coba ya UFO jatuh di Madura? Enggak tuh.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Arsy Widianto featuring Tiara Andini dengan lagu Galau Bertecuk Bahaya. Waduh, kalau kayak gini countdown kita lebih ke baper ya teman Pro 2. Ada yang kelewat baper dengerin lagu barusan? Maybe kamu lagi relate. Waduh. Kenapa tuh? Yuk sini ngopi dulu teman Pro 2. Mumpung sore-sore juga kita sembari menantikan senja ya. Epic banget. Tarakan udah enggak sepanas tadi siang. Jadi cuacanya gak akan terlalu membakar kulit kita. Buat kamu yang mungkin ada yang baru pulang kerja jam segini, atau dari tadi udah pulang tapi baru keluar jam segini, have fun ya teman Pro 2. Station terus di Pro 2 FM sepanjang perjalanan ya, karena bakal banyak deretan lagu hits lainnya yang siap untuk menyapa kamu, sebari juga memperbaiki mood kamu supaya gak kacau and kalau brutal. Yuk senyum. Coba senyum dulu, aku mau lihat senyumnya. Nah, kalau gitu kan cantik. Biar makin happy, let's go to the next song.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, bersama Dayang di Sore Ceria. Teman Pro 2, gak kerasa ya, sekarang udah jam 6 sore aja nih. Langit Tarakan yang tadinya cerah banget, sekarang udah mulai mendung, teman Pro 2. Tanda bahwasanya senja akan segera tiba. Nah, untuk itu, Dayang masih pengen hadir menemani ruang dengar kamu sampai jam 8 malam nanti. Tapi, stay tune dulu karena setelah ini bakal ada deretan lagu religi yang siap untuk menemani teman Pro 2 yang lagi berburu senja, menikmati sore, ada yang lagi prepare mandi, prepare makan malam ya, atau ada yang baru mau keluar rumah. It's okay teman Pro 2. Sembari juga kita menantikan azan salat maghrib tepat pukul 18.21 menit waktu Indonesia Tengah. So yuk kita mulai ke lagu religi yang pertama. Ini dia Maher Zain, Ku Milikmu. Stay tuned.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudor FM. Proudor FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
1: Jam 7 malam, waktunya Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari detik.com, berikut 3 fun fact tentang hewan semut. Fun fact pertama, semut sudah ada sejak zaman dinosaurus. Ya, para ilmuwan percaya keberadaan semut adalah sudah ada sejak zaman prasejarah. Diperkirakan semut sudah membangun koloni dan mengumpulkan makanan sebelum adanya manusia loh. Semut diperkirakan pertama kali muncul saat zaman Kapur alias saat dinosaurus masih ada. Ilmuwan pun telah membuktikan semut telah mengalami evolusi dan adaptasi selama lebih dari 100 juta tahun lamanya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kemampuan koloni semut yang mampu bekerja sama dengan baik. Fun fact kedua, insinyur tanah. Ya, semut merupakan bagian penting dari ekosistem karena peran mereka sebagai insinyur tanah. Aktivitas terowongan yang dilakukan oleh berbagai jenis semut membantu proses penting seperti aerasi tanah, penetrasi air, dan distribusi nutrisi. Proses ini tak hanya mendukung pertumbuhan tanaman, tetapi juga menyediakan perlindungan bagi berbagai makhluk lainnya. Contohnya, mulai dari invertebrata, mikroskopis, hingga mamalia lebih besar seperti kelinci dan rubah. Fun fact ketiga, semut nggak punya telinga. Ya, semut nggak punya telinga. Untuk mendengar suara, semut biasanya mengandalkan getaran di tanah. Sensor khusus di kaki dan lutut mereka membantu semut menafsirkan sinyal dari sekelilingnya. Antena serta bulu-bulu halus pada tubuh mereka juga ikut andil loh dalam merasakan lingkungan sekitar. Hal ini biasanya mereka lakukan saat mencari makan. Sekian info Pro 2 FM bersama aku Dayang tentang 3 fun fact hewan semut. Stay tune, kita ke next. Masih bersama Dayang di Sore Ceria.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Baik lagi bersama Dayang di Sore Ceria. Teman Pro 2, malam-malam gini mau jalan kemana? Ya, setelah kehektikan di hari Senin, barangkali kamu pengen meredamkan berbagai emosi yang ada. Asik nih kayaknya malam ini nonton film aja, teman Pro 2. Ada beberapa film bagus yang tayang di bioskop Tarakan ya malam ini. Aku spill nih untuk usia 13 tahun ke atas. Ada film yang baru banget tayang, judulnya Colony, which is ini trailernya udah viral banget ya di sosial media, teman Pro 2. Which is itu tuh drama film dari Korea Selatan ya, teman Pro 2. So pasti ini horror, action, sci-fi and thriller. Aktornya ada Jun Ji Hyun, Ko Woo Hwan, Ji Chang Wook dan beberapa lainnya lagi. Nah, kalau misalnya kamu pengen nonton film Indonesia ya di usia 13 tahun ke atas, ada nih masih film horror. Tapi bedanya ini horornya bakal buat kamu ketawa-ketawa sih. Ada adventure-nya juga bertajuk Sekawan Limo 2 Gunung Klawih, teman Pro 2. Aktornya ada Bayu Skak, Nadia Arina, Benindik, terus si Rekar, Firza Falaza, dan masih banyak lagi pemeran lainnya. Nah, buat kamu yang mungkin pengen nonton bareng keluarga gitu ya, ada nih film drama family judulnya Children of Heaven. Diperankan oleh Jared Ali, Humaira Jahra, Andre Masyadi, Faradina Mufti, dan masih banyak lagi. Teman Pro 2, kayaknya epic juga gak sih kita bahas satu persatu film yang tayang malam ini? Paling gak untuk mengisi kekosongan kamu dan juga untuk membuat kamu bisa memilih pertimbangan-pertimbangan film apa sih kayaknya bagus ditonton. Ya kan, sebar itu aku juga bakal membahas terkait dengan perfilman Indonesia yang bakal segera tayang. Lagi seru-seru nih, so tune can work. Kita connect song dulu, ada Echo Story and Lukman Podolski with Menanti.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah, Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu kembali lagi merapat bersama dengan di frekuensi yang sama 107 FM. Teman Pro 2, kayaknya ada yang lagi milih-milih film nih, kayak bingung gitu malam hari ini asiknya nonton film apa ya. I know ini hari Senin bukan weekend teman Pro 2, tapi justru banyak kalau teman Pro 2 itu yang milih weekday untuk nonton karena memang harga tiketnya lebih murah. Pas bangetnya di hari ini teman Pro 2 barangkali juga anak-anak udah ada pada selesai ujiannya, jadi pengen berlibur lah dulu di hari ini. Pas banget ada satu film ini untuk umur tahun 13 ke atas ya. Judulnya Colony, yang sebelumnya sempat aku spill juga, tapi buat kamu yang kudet, yuk kita bahas bareng-bareng. So, itu film aksi horror zombie Korea Selatan yang mana sebelum trailernya dirilis ya, ini posternya aja udah viral di sosial media teman berdua. FYI ini tuh garapan sutradara Yoon Sang-ho. Jadi ceritanya itu berpusat di wabah virus yang mengubah manusia menjadi zombie. Tapi zombinya unik, zombinya tuh cerdas teman Pro 2. Jadi film ini tuh kisahnya tentang sekelompok penyintas yang terisolasi lah di dalam gedung gitu. Jadi itu tuh gedung konferensi setelah area itu dikarantina pemerintah secara ketat ya teman Pro 2. Daya tarik utama film ini yaitu evolusi para zombie. Jadi kayak gak sekedar agresif, makhluk terinfeksi di film ini mampu bertukar informasi, belajar, bahkan beradaptasi dengan perilaku manusia yang normal. Nah hal ini memaksa para penyintas untuk memutar otak dan cari cara kreatif lah ya, kayak menyamarkan bau tubuh supaya gak terdeteksi oleh para zombie teman Pro 2. Ya buat kami yang hobi banget nonton zombie perzombian, aku saranin banget sih, karena review beberapa orang ini film majelis banget dan bikin kita teriak-teriak. Ya kira-kira kamu bakal nonton ini bareng siapa tuh?

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.
2: Everything okay, my man? Turn the music up.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Prod WF untuk mantar bagi kamu. Countdown bareng Spopesi ke WF featuring Jenny. Baru sama menjadi lagu yang menutup segmen Pro 2 FM di hari ini bersama Dayang, khusus special di sore ceria. Thank you so much buat kamu yang hari ini lagi bad mood, senyum. Semoga hadirnya aku sedikit banyaknya bisa menghibur ya teman Pro 2 dan paling gak bisa membuat ruang dengar kamu itu terisi, jadinya gak kosong. Yang mana biasanya kalau terlalu kosong kadang kita jadinya bawaannya overthinking, iya kan? That's why Dayang memakai ucapin say thanks juga sama teman Pro 2 karena udah hadir di sini nemenin Dayang. Dan sampai jumpa besok ya, Dayang bakal menemani kamu di segmen lainnya teman Pro 2. Kalau setelah ini bakal seru nih, kamu bakal ngikutin music live chat live dari Pro 2 Jakarta selama 1 jam ke depan. Dan setelahnya bakal ada Kak Desi yang menyapa kamu di segmen cerita bareng Pro 2. Nanti juga bakal live ya teman Pro 2 di TikTok pro2.tarakan. So pantengin. Untuk itu, karena udah di ujung waktu, waktunya aku menerat dan istirahat. Thanks for your time. Aku Dayang punya Priyong pamit. Bye-bye.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yun Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp

Selamat malam Bro Duha. Akhirnya ya ketemu lagi nih di hari Senin malam, tepatnya di Cerita Bareng Bro Duha, ceritakan ceritamu. Gimana kabarnya hari ini teman-teman Bro Duha semua? Masih ada kan ya sisa-sisa energinya atau udah mode hemat baterai nih, alias tinggal 5% dan ditinggal rebahan aja nih. Anyway ya, bareng sama aku Desi ya teman Pro 2, yang pastinya akan nemenin kamu di segmen Cerita Bareng Pro 2 ini sampai jam 10 malam nanti. Dan buat kamu yang pastinya di Cerita Bareng Pro 2 ini, kita akan bercerita apapun itu yang kamu mau ceritain boleh. Mau, kalau kita sih sebenarnya ada tema malam ini ya teman Pro 2, yaitu sama-sama hari Senin, berkaitan dengan hari Senin. Yaitu cara kamu survive di hari Senin. Cara kamu untuk survive di hari Senin tuh gimana sih? Biasanya kan kalau hari Senin itu kan orang banyak yang gak semangat gitu kan, karena harus ketemu hari Senin, harus ketemu kerjaan lagi, harus ketemu tugas lagi gitu. Nah itu cara kamu untuk bertahan supaya bisa melewati hari Senin itu gimana sih tahun Pro 2? Aku pengen banget deh denger ataupun baca-baca komen dari kamu nih, survive kamu tuh caranya gimana aja. Dan kalau kamu pengen komen-komen juga request lagu, kamu bisa langsung nih di live TikTok kita, yaitu di Pro 2 Tarakan. Karena aku juga saat ini sedang live TikTok di Pro 2 Tarakan. Dan juga mungkin buat teman-teman yang ngedengerin lewat frekuensi ataupun RRI digital, itu juga bisa gabung di live TikTok kita di Pro 2 Tarakan. Jadi kamu bisa langsung komen deh pendapat kamu apa, terus kamu juga mau request lagu apa. So langsung aja aku puterin satu lagu buat nungguin nih komenan kamu semuanya nih. Tapi lagu ini requestan spesial dari Tom Pro 2 yang udah gabung di live TikTok kita. Ada requestan dari Kak Eni, yaitu Utopia dengan Hujan, Kak AB31 dengan Liodra Pura-Pura, dan juga Kak Mister SK dengan lagunya Wali Nenekku Pahlawanku. So jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune hanya di Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu.

0: Capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yalah.

0: capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

Balik di cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Gimana nih teman Pro 2? Udah mulai banyak yang request, udah mulai banyak yang komen malam-malam ini. Ini kayak apa? Kan biasanya itu kan Senin itu kan kita mager ya teman Pro 2 ya. Buat ngadepin hari Senin itu ada aja gitu kan istilah kerennya kayak apa ya? Monday blues kayak. Monday blues. Nah itu tuh sebenarnya kondisi di mana kita tuh ngerasa cemas, lesu atau juga kurang semangat nih karena emang harus transisi dari libur yang seru terus langsung ketumpukan rutinitas yang padat lagi nih tahun Pro 2. Nah tapi buktinya sekarang kan udah jam 9 lewat ya. Dan ternyata hari ini pasti banyak teman Pro 2 yang udah berhasil ngelewatin hari ini, hari Senin sampai detik ini juga. Itu kamu udah hebat banget, luar biasa banget. Nah itu berarti kan kamu punya cara tersendiri dong ya buat survive seharian tadi. Nah ada sih memang beberapa yang untuk ngelewatin hari Senin itu cuman kayak cukup pakai kopi, es kopi susu seliter. Es kopi susu tapi seliter gitu kan. Wah itu sih yang ada lama-kelamaan bisa darat apa diabetes juga ya. Boleh lah tapi jangan terlalu berlebihan lah ya teman Pro 2. Karena kan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yeah. Nah kalau tadi tuh ada juga nih Kak Abe yang bilang kalau misalkan ngejalaninnya ya udah dijalanin aja, disyukuri aja, kerjaannya dikerjain sampai nggak kerasa tau-tau udah jam pulang. Terus ada juga dari Kak Lang yang bilang ya dijalanin aja walaupun dalam mati ya Allah ya Allah ya Allah gitu. Anyway, tapi teman Pro 2 ya, gimana pun caranya aku sangat apresiasi sih buat kamu semua yang udah bisa ngelewatin hari Senin kamu walaupun banyak keluhannya tapi masih bisa semangat sampai hari ini. So teman Pro 2 jangan kemana-mana karena aku masih temenin kamu dan juga aku masih puterin lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang lainnya. Untuk kali ini kita akan puterin lagunya Tata Janeta dengan Penipu Hati, requestan tadi dari ke siapa tadi ya? Oh ini requestan dari KHW, juga ada lagu Iwan Fals, Izinkan Aku Menyayangimu. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, kalau kamu mau request kamu bisa gabung di live TikTok kita di pro2.tarakan. Di situ kamu kalau mau request tinggal komen aja karena aku masih temenin kamu di cerita bareng Pro 2 sampai jam 10 malam nanti. So langsung aja, this is your song.

0: Capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
0: Ceritakan ceritamu.
2: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.

Masih di cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Wah, tahun Pro 2 seru banget ya, makin malam tuh makin seru deh. Apalagi kalau misalkan bacain komen-komenan teman-teman Pro 2 yang lainnya itu di TikTok itu makin seru-seru deh. Ada yang ngebahas yang tema kita, ada juga cerita yang lainnya lagi gitu. Nah, kalau kamu mau ikut keseruan kita, buat kamu, kamu bisa ikut gabung di live kita, yaitu di TikToknya RRI Pro2.tarakan. Nah, di situ tuh kalau untuk live TikTok cerita bareng Pro 2 itu di setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 malam sampai dengan jam 10 malam. Dan kamu juga enggak hanya bisa menceritakan yang disesuai tema ya, tapi kamu juga bisa ceritain kalau emang kamu ada yang lagi mau diceritain. Terus kalau misalkan kamu pengen cerita tapi namamu gak disebutkan, itu kamu bisa kirim melalui DM Instagram kita, yaitu RRI Pro 2 Tarakan. So teman Pro 2, nih kalau misalkan tadi itu kita udah bacain beberapa komenan dari teman Pro 2, nah, kalau ini aku kasih kamu tips-tips praktisnya nih ya, buat teman Pro 2 biar Senin-Senin berikutnya itu kamu gak lemes lagi dan juga bisa survive dengan elegan. Cie, elegan. Jangan lupa dicatat nih teman Pro 2. Nah, yang pertama itu kalau misalkan kamu ada tugas, itu tugas tuh bisa dicicil di hari Jumat ya. Tapi emang sih kebanyakan hari Jumat tuh orang pengennya pulang cepet gitu loh, karena besoknya pengen libur gitu loh. Tapi ternyata yang bagus itu adalah tugasnya dicicil di hari Jumat. Nah, itu adalah salah satu rahasianya biar hari Senin kamu tuh nantinya gak langsung panik. Ataupun pokoknya usahain deh libur weekend, kerjaan atau juga tugas sekolah itu udah kamu rapihin. Setidaknya ya separohnya lah gitu kan. Nah, jadi pas giliran masuk di hari Senin, kamu masuk kerja ataupun kuliah ataupun sekolah, itu gak langsung disambut sama tumpukan kerjaan lagi atau tugas-tugas kamu lagi. Terus yang kedua, kalau bisa bikin Monday Ritual. Yeah. Mandi ritual yang menyenangkan pastinya ya. Jadi coba diusahakan di hari Senin itu sebagai hari kamu misalkan dapat hadiah kecil, entah sarapan yang enak, makanan favorit kamu khusus di hari Senin itu, atau juga pakai baju ataupun outfit yang paling bikin kamu pede. Pokoknya reward lah di hari Senin itu, yang reward kecil-kecil aja, gak usah yang berlebihan gede-gede, gak usah. Itu pokoknya sesuatu yang bisa bikin jadi alasan buat kamu semangat bangun pagi. Nah, yang ketiga, itu kalau bisa sebelum masuk ke hari Senin, di hari Minggu malamnya itu jangan begadang ataupun tidur terlalu larut ya. Karena kayak gini tuh biasanya paling sering dilanggar orang sih. Karena masih ada tuh kadang yang pulang dari mana, pulangnya malam banget ya kan. Nah, itu sebenarnya kurang bagus, karena itu bisa dipuas-puasin di hari Minggu kayak libur terakhirnya. Tapi pas bangun Senin pagi tuh jadi pusing, moodnya juga jadi berantakan nih teman Pro 2. So itu tips dari aku. Mungkin teman Pro 2 ada tips lainnya juga boleh. Nah, aku masih puterin lagu dari requestan teman-teman kita, yaitu Kak Faris yang tadi request lagunya And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Juga ada yang request lagunya Betran Putra Onsu, yaitu Tak Searah. Dan lagu dari Goodnight Electric Rocket Ship dari Kak Gas terus. Oke, langsung aja aku puterin buat kamu semua. Enjoy the song.

0: Capek banget nih.
1: Hmm? Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin? Aduh, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: Anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu. Yalah.

0: Cerita bareng Pro 2, ceritakan ceritamu. Wah, tahun Pro 2 gak kerasa ya. Kita udah hampir sedikit lagi memasuki jam 10 malam. Berarti di mana artinya cerita bareng Pro 2 udah hampir selesai untuk malam ini. Tapi aku mau kasih kesimpulan dari obrolan kita malam ini, yaitu hari Senin itu sebenarnya gak semenakutkan itu kok tahun Pro 2. Jadi ya sama aja sih kayak hari-hari biasa, yang memang kebetulan posisinya aja ada di awal minggu setelah kita bersenang-senang di akhir pekan. Jadi kunci buat survive adalah bagaimana cara kita mengatur pikiran dan memberikan sedikit kelonggaran, serta juga mengapresiasi untuk diri kita sendiri sepanjang hari. So, kamu udah berhasil melewati hari pertama, berarti hari Selasa besok juga pastinya akan jauh lebih mudah lagi nih tahun Pro 2. So, terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah selalu mendengarkan di RRI Digital, di frekuensi juga, maupun yang ikut bareng gabung di live TikTok Pro2.tarakan. Thank you so much juga yang udah kasih komen-komennya. Terima kasih juga yang udah ngebantu kita untuk memberikan masukan-masukan buat teman Pro 2 yang punya permasalahan lainnya juga. So, terima kasih juga buat teman-teman Pro 2 yang udah request di malam ini. Aku mengucapkan sebanyak terima kasih, tapi kalian jangan kemana-mana, tetap stay karena aku masih temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Dan di jam 10 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari dan puisi dan lagu. So, langsung aja teman Pro 2, aku puterin requestan dari closingan, sebagai closingan kita juga ya. Ini dari Kak Lang, request The 1975 About You, dan juga Angie Carvalho dengan Remuk dari Kak Julia.
1: Kamu baru aja join cerita bareng Pro 2. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

Melalui pecahan kaca dan mimpi yang memudar, aku menemukan tempat di mana aku bisa berteriak. Rasa sakit ini sangat besar dan menguasaiku. Aku tidak bisa mencium aroma semanggi. Aku berlutut dan menghitung keberkahanku, karena terkadang hidup itu menyedihkan. Aku membuat jalanku melalui setiap menit, merasa diberkati bahwa aku masih di dalamnya. Hidup ini sulit, tapi aku teruskan. Ini adalah perjalanan jiwaku untuk dilalui. Aku melihat keluar dari mata pikiranku. Jangan pernah mempertanyakan atau bertanya mengapa. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi padaku, apakah untuk mengajar dan membebaskanku? Kehidupan yang diterima begitu saja bukanlah tujuan yang baik. Ambil nafas untuk berpikir dan berhenti sejenak. Aku kuat, cerdas, dan tahu aku hidup dengan niat baik. Belenggu yang pernah aku kenakan tidak bisa menahanku lagi. Aku bebas dan menerbangkan sayapku, menghargai setiap hal dan jujur tentang siapa aku. Atas keberanianku, aku pun berdiri.

0: Ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
5: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang

Jika badai datang tanpa mengetuk pintu dan ombak kehidupan menghantam dari segala arah, seringkali kita merasa seperti perahu kecil yang ringkih, terombang-ambing, kehilangan arah, dan hampir karam. Namun, lihatlah dirimu malam ini. Kamu tidak tenggelam. Kamu masih di sini dan bertahan. Bertahan bukan berarti kamu harus selalu melangkah dengan gagah. Terkadang, bertahan adalah tentang bagaimana kamu tetap memilih diam di tempat, menjadi jangkar yang kuat di dasar laut, sembari berbisik pada malam, "Aku tidak akan kalah oleh badai ini."

Kita seringkali merasa tidak mengalami kemajuan apapun. Merasa jalan di tempat sementara orang lain sudah berlari jauh. Namun ingatlah sebatang pohon di tengah musim kemarau. Daunnya mungkin gugur. Rantingnya tampak kering dan juga mati. Tapi di dalam tanah, di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun, akar-akarnya sedang berjuang masuk lebih dalam, mencari sumber air untuk bertahan. Begitu juga dengan hidup kita saat ini. Proses bertahan yang sunyi ini tidak sedang sia-sia. Kamu sedang memperkuat akarmu dalam diam, agar saat musim hujan, kamu akan tumbuh menjadi pohon yang paling rindang.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Jarum jam merambat semakin larut, dan babak pertempuran hari ini akhirnya resmi ditutup. Mungkin hari ini tidak semua masalahmu selesai. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan besar yang belum menemui jawabannya. Tapi malam ini, kau berhak menatap langit dengan kepala tegak. Sebab keberhasilanmu untuk sampai di detik ini, melewati semua rasa cemas dan ragu yang mencekik dada, adalah sebuah kemenangan yang mutlak. Tarik nafasmu dalam-dalam, lepaskan semua ketegangan. Kamu sudah melewati hari ini. Tidurlah, esok adalah lembaran baru untuk sebuah kemenangan yang baru.

Oke teman Pro 2, akhirnya kita sudah sampai di penghujung hari. Jarum jam juga sudah menunjukkan pukul 11 malam. Artinya kebersamaan aku dan kamu di cerita penutup hari ini harus selesai sampai di sini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah setia nemenin aku dari tadi, atau juga yang sudah dari pagi, dari subuh tadi, juga yang sudah mau berbagi cerita, atau kamu juga yang dengerin sambil di mobil, di jalan, sambil rebahan di kasur. Apapun yang udah kamu laluin dari pagi sampai malam ini, entah itu hal yang menyenangkan atau justru hal yang melelahkan, aku cuma mau bilang kamu udah hebat banget hari ini. Sekarang saatnya kamu istirahat, lepasin semua beban kamu, dan siap-siap buat menjemput mimpi indah. Tapi jangan kemana-mana, karena di jam 11 sampai jam 12 malam nanti aku akan nemenin kamu di jazz musik sampai kamu tertidur lelap. Aku Desi, pamit teman Pro 2. Terima kasih banyak. Selamat tidur dan selamat beristirahat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Teman Produa, dimanapun berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 8 Juni 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Produa, saya Desita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Tarakan.

Selamat pagi teman Produa, dimanapun berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tarakan, program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Selasa 9 Juni 2026 melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Produa, saya Teo yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proud

0: Pro Nueva.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 107 Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 di jam 6 pagi bersama aku, Theo. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2. PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau yang biasa disebut DSI menjadi perantara tunggal ekspor sumber daya alam nasional. Kebijakan tersebut berjalan secara resmi berdasarkan aturan di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2026. Pemerintah menetapkan masa transisi penataan ekspor komoditas tersebut selama 6 bulan hingga 31 Desember 2026. Pengelolaan satu pintu tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan serta memperbaiki tata kelola ekspor nasional. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN dan penasihat khusus Presiden baru. Acara pelantikan pejabat tersebut berlangsung khidmat bertempat di Istana Negara Jakarta pada hari Senin 8 Juni 2026. Nanik Surdianti Deang menjabat Kepala BGN didampingi Agustina Arumsari serta Trenggono selaku Wakil Kepala BGN. Sementara itu, Said Iqbal resmi mengemban tugas baru sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan. Informasi terakhir, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menilai Wonderlip menunjukkan arah baru pengembangan aircraft Indonesia berbasis pengalaman impresif inovatif. Menurutnya, ruang kreatif tersebut mampu mengubah kreativitas menjadi nilai ekonomi sekaligus menghadirkan manfaat sosial bagi masyarakat. Ia menegaskan Kementerian Aircraft mendorong lahirnya lebih banyak inovasi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Menurutnya, Wonderlip menjadi contoh konkret bagaimana kreativitas dapat dikembangkan menjadi produk berbasis pengalaman yang memiliki potensi ekonomi. Dan teman Pro 2, itu dia info Pro 2 di jam 6 pagi bersama aku, Theo. Dan informasi tadi dapat kamu akses melalui rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Iya kak, tadi aku datang kan. Aku datang tuh, aku lihat komputer kiri udah nyala. Lampu gak nyala sih. Nah terus tuh pas aku lihat komputer kanannya kok gak nyala kan. Nah di, aku pikir tuh belum dinyalain sama tekniknya, jadi aku nyalain lah. Tapi pas aku lihat tuh tombol powernya tuh nyala gitu kan. Nah aku tekan kasih mati kan. Habis itu aku hidupin lagi, kok gak nyala-nyala kan sampai saat ini gitu.

0: aku lihat pembakarannya kok udah nyala kan tadi. Aku pikir tuh belum dinyalain sama
1: dindingnya,
0: jadi aku nyalain malah. Terus aku lihat tuh tombol powernya tuh nyala gitu kan. Nah, aku tekan kasih matian. Terus tuh aku hidupin lagi. Kok gak nyala-nyala kan sampai saat ini gitu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Status 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Baik lagi di Sepada, bareng Theo masih stay nemenin kamu pagi ini teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini goy, pagi ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Pagi ini teman Pro 2 ya, aku cuma ingetin jangan lupa sarapan. Siap-siap beraktivitas kita hari ini. Jangan lupa doa dulu sebelum berangkat pastinya. Dan ngomong-ngomong teman Pro 2, siapa sih yang kalau pagi sampai sore itu lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan ya? Entah karena kerja di kantor atau kuliah, sekolah, atau mungkin lebih sering rebahan sambil main gadget di rumah. Hati-hati loh goy, karena terlalu jarang terpapar sinar matahari itu ternyata bisa berdampak pada kesehatan tubuh kita. Mau tahu apa? Tetap stay tune dulu ya pastinya. Kita bakal bahas lebih lanjut lagi teman Pro 2. Dan kali ini kita dengerin dulu nih lagu dari Aditya Sofyan dengan singlenya Sampai Nanti. Let's go.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sepada!
0: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Selamat 7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di sepeda bersama Theo yang masih nemenin kamu di pagi yang indah ini, guys. Oke, kita lanjut ya, teman Pro 2 ya. Apa sih ya manfaat yang penting banget untuk tubuh biar kita tuh tetap sehat. Sekaligus tadi teman Pro 2, salah satunya dari sinaran matahari ya. Salah satu manfaat utamanya adalah membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami nih, guys ya. Nah, teman Pro 2, vitamin D ini punya peran besar dalam menjaga kesehatan tulang, otot, hingga sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau tubuh kekurangan vitamin D, dampaknya bisa cukup beragam ya. Yang pertama, suasana hati bisa ikut terpengaruh. Paparan sinar matahari itu membantu banget tubuh menghasilkan hormon serotonin yang sering dikaitkan dengan perasaan bahagia dan suasana hati yang lebih stabil. Makanya gak heran kalau orang yang terlalu lama berada di ruangan terkadang merasa lebih mudah lelah, kurang bersemangat, atau moodnya tuh gampang turun gitu ya, teman Pro 2. Nah, selain itu nih dorang, kurangnya paparan sinar matahari itu juga bisa berdampak banget loh pada kesehatan jantung. Kenapa? Karena saat kadar vitamin D dalam tubuh itu menurun ya, resiko gangguan kesehatan itu tertentu, termasuk yang berkaitan dengan sistem kardiovaskular juga bisa meningkat apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama nih, goy. Bukan cuma itu, kesehatan tulang juga bisa ikut terganggu. Karena kita tahu ya, kalau vitamin D itu membantu banget tubuh menyerap kalsium dengan baik. Jadi kalau kebutuhan vitamin D tidak tercukupi ya, tulang juga bisa menjadi lebih rapuh dan meningkatkan risiko osteoporosis ya, teman Pro 2, ketika usia bertambah. So, bahkan ada beberapa penelitian juga ya mengaitkan rendahnya kadar vitamin D dengan meningkatnya risiko penyakit autoimun ya, seperti multiple sklerosis, teman Pro 2. Ini kondisi terjadi ketika sistem kekebalan tubuh justru menyerang jaringan saraf yang sehat sehingga mengganggu fungsi tubuh nih. Tapi teman Pro 2, bukan berarti setelah ini kita harus berjemur berjam-jam di bawah terik matahari ya sampai terbakar, no ya. Kuncinya itu tetap seimbang. Cukup luangkan waktu kamu aja beberapa menit untuk beraktivitas di luar ruangan ya. Berjalan santai mungkin di pagi hari atau mungkin sekedar menikmati udara segar gitu sambil terkena sinar matahari secukupnya aja. Nggak usah terlalu lama-lama, teman Pro 2. Yang penting kamu udah kena beberapa menit tuh udah cukup banget gitu ya. Jadi buat kamu yang akhir-akhir ini lebih sering nih berada di dalam ruangan kena AC gitu, malas kena matahari ya, maunya yang dingin, nah mulai sekarang ya coba teman Pro 2, bisalah sekali keluar menikmati hangatnya sinar matahari pagi ya. Selain bikin tubuh kamu sehat juga, siapa tahu nanti mood kamu juga lebih baik kan, dan aktivitas kamu juga makin lancar jaya nih, goy. Oke, kalau gitu next ke lagu berikutnya teman Pro 2, Second of Summer Blender, ini dia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sepada nih bareng Theo yang masih stay nemenin kamu, teman Pro 2 ya. Nah, kali ini teman Pro 2, sebelum kita masuk ke lagu berikutnya yang gak kalah seru tadi dari Jennifer Lopez, David Guetta dengan single mereka Save Me Tonight ya. Ada kabar nih buat para pecinta drama Korea. Duh, terutama penggemar berat Kim So Hyun, teman Pro 2. Setelah hampir setahun gak banyak muncul di hadapan publik ya dorang, aktor yang namanya melejit nih lewat berbagai drama hits akhirnya dikabarkan bakal kembali menjalani aktivitas publik nih teman Pro 2. Ya, dan ya, Kim So Hyun ini juga disebut akan menjalani pemotretan iklan untuk merek Fashion asal Filipina Benz pada pertengahan Juli mendatang. Dan kabarnya juga langsung bikin heboh nih ya untuk penggemarnya teman Pro 2 ya, yang sudah lama menunggu sang aktor kembali. Nah teman Pro 2, seperti yang kita tahu ya, beberapa waktu terakhir nih goy, Kim So Hyun ini memang cukup jarang banget ya terlihat di berbagai kegiatan hiburan. Hal itu terjadi setelah dirinya sempat diterpa berbagai kontroversi sih dan ramai diperbincangkan di media sosial dan di media-media lainnya. Meski begitu, Kim So Hyun juga sebelumnya telah membantah berbagai tuduhan yang ditujukan kepadanya dan menjelaskan sebenarnya posnya itu melalui konversi pers ya. Dan kini tuh dengan jadwal syuting iklan yang sudah dikonfirmasi agensinya, banyak banget penggemar yang menganggap ini sebagai tanda bahwa sang aktor mulai kembali menjalani aktivitas profesionalnya. Istilahnya comeback lah ya. Menariknya lagi nih guys, proyek iklan ini menjadi kegiatan publik pertama Kim So Hyun setelah vakum cukup lama. Jadi gak heran ya kalau kabar ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta drama Korea. So buat yang mengikuti perjalanannya karir Kim So Hyun sejak membintangi drama Dream High, My Love From The Star, It's Okay To Not Be Okay, sampai Queen of Tears, teman Pro 2 tentu penasaran dong siapa, seperti apa sih langkah-langkah berikutnya dari aktor satu ini ya. Selain itu banyak juga penggemar teman Pro 2 ya, yang masih menunggu kabar terbaru mengenai proyek drama dan serial yang sempat tertunda. Jadi bisa dibilang kemunculan Kim So Hyun ini menjadi angin segar bagi para fans yang udah lama menantikan dirinya kembali tampil di depan publik ya goy. Nah dorang, kalau disuruh pilih nih drama Kim So Hyun favorit kamu yang mana nih? Apakah My Love From The Star? Atau It's Okay Not To Be Okay? Atau justru Queen Of Twist yang sukses bikin penonton baper berjamaah? So itu dia tadi teman berdua info yang ya geli-geli melejit gitu ya teman berdua. Jadi buat kamu yang mau stay tune, dengerin aku jangan kemana-mana, karena masih banyak pastinya informasi-informasi fresh yang nemenin kita pagi ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman

0: Metro Luwes.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: I'm gonna be slow, take off the slow.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pada masih bareng aku nih dorang Theo ya, yang masih nemenin kamu pagi ini, goy. Gimana kabar kamu di jam 7 ini, goy? Udah aman ya? Udah cetar mbahana nih matahari, teman Pro 2. Aku harap kamu pastinya udah siap, teman Pro 2 ya. Udah siap apa nih ya? Siap ngelakuin aktivitas kamu, teman Pro 2, di hari dan di pagi ini nih, goy. Anyway, buat kamu yang masih stay tune, teman Pro 2 ya, kalau tadi kita udah bahas tentang drama Korea, sekarang ada kabar yang sempat membuat dunia sepak bola deg-degan nih, yaitu gelandangan andalan Denmark ya, Christian Erkes, teman Pro 2, Eriksen ya, kembali mengalami insiden saat pertandingan persahabatan melawan Ukraina beberapa waktu lalu. So, teman Pro 2, Eriksen ini tiba-tiba kolaps di tengah pertandingan sehingga laga harus dihentikan. Dan kabar ini tentu langsung membuat banyak penggemar sepak bola tuh khawatir, mengingat beberapa tahun lalu Eriksen ini juga pernah mengalami kejadian serupa yang menggemparkan dunia saat Euro 2020. Tapi kabar baiknya nih teman Pro 2, kondisi Eriksen saat ini dilaporkan sudah membaik dan tim medis juga menyebut pemain berusia 34 tahun itu dalam keadaan stabil, bersemangat dan sudah siap berkumpul bersama keluarganya. Kalau kita ingat kembali ya, setelah mengalami henti jantung pada Euro 2020, banyak orang tuh mengira karir sepak bola Eriksen ini sudah selesai. Namun kenyataannya justru sebaliknya teman Pro 2, dengan semangat yang luar biasa, apinya, ia berhasil membangkit, menjalani pemulihan dan kembali bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. So, Eriksen juga bahkan sempat memperkuat Manchester United sebelum melanjutkan karirnya di Jerman bersama Wolfsburg ya. Dan perjalanan itu menjadi bukti bahwa semangat dan tekad yang kuat bisa membantu seseorang bangkit dari situasi yang sangat sulit. Yang menarik dari Eriksen, teman Pro 2, dia bermain dengan bantuan perangkat khusus yang berfungsi memantau kondisi jantungnya selama 24 jam. Alat tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan ekstra apabila terjadi gangguan irama jantung yang berbahaya, teman Pro 2. Sehingga kisah Eriksen pun menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukan hanya tentang sepak bola ya, tapi juga tentang keberanian untuk bangkit setelah menghadapi ujian berat dalam hidup nih. Nah, teman Pro 2, kisah Eriksen ini tadi jadi pengingat buat kita semua bahwa kesehatan itu adalah aset yang paling berharga. Dan kadang semangat untuk bangkit setelah menghadapi masa sulit justru menjadi kemenangan terbesar dalam hidup. Jadi tetap bareng aku Theo ya teman Pro 2 ya, karena masih banyak pastinya cerita inspiratif dan informasi menarik lainnya yang akan hadir menemani kita di sepada ini. So, lagu berikutnya nih guys, siap digoyang. Bukan dangdut ya, ini pop teman Pro 2. Afrojack James Arthur dengan singlenya Lose You, ini dia.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa.

Besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Pak Gontaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Pak Gontaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, produk kapa hadir menyapa dorang. Produk kapa, karya Pak Gontaka. Setiap hari, jam 12 siang, waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM, Produk Tarakan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.